0: Ayo semangat pagi, semangat pagi, semangat pagi sobat-sobat Angkri Indonesia semuanya. Sampurasun rampes. Iya kabar Rere 96,4 FM Raden Southland, radio komunitas untuk menyuarakan berbagai macam komunitas di Southland yang berkagil New Zealand. Gue Stephen Prosetinja akan menemani kalian semuanya selama kurang lebih 30 menit ke depan di hari ini. Hari Kamis di minggu pertama bulan Februari 2026, tanggal 5 Februari. Nah, ntar lagi kita Valentine. Oh my goodness, ya. Gak kerasa ya udah memasuk bulan kedua aja di tahun 2026. Apa kabar semuanya? Gue berharap semua dalam keadaan baik-baik saja. Nah, di New Zealand ini sekarang kita masih masuk musim summer. Dan ntar lagi bulan 3 kita akan memasuki bulan musim autumn, baru winter dan baru spring, balik lagi summer. Nah, apa kabar semuanya? Gua harap semuanya dalam keadaan baik, yang bekerja selamat bekerja, yang lagi sibuk dengan kegiatannya selamat bersibuk-sibuk ria. Nah, hari ini Steven akan bawa kalian semua jalan-jalan ke salah satu provinsi yang paling ujung barat Indonesia, yaitu Nangro Aceh Darussalam atau Aceh. Nah, kenapa sih kita kudu ke sini? Kita akan mulai kita akan bahas ada 11 ternyata ada 11 makanan khas Aceh yang unik dan ya otentik. Nah, karena selain dikenal sebagai serambi Mekah, makanan khas Aceh juga cukup terkenal di kalangan para pencinta kuliner. Enggak hanya itu, setiap kuliner punya namanya masing-masing. Makanan khas Aceh juga sangat tertarik untuk kalian coba, oke? Okay? Satu buah lagu membuka perjumpaan kita pada sore siang malam hari ini, dimanapun kalian berada. Ayu Amanda, Fit Obeng, GTA, Aceh Minang. 96,4 FM Radio Southland, Angker Indonesia, Ojo Lalio,
1: This Urala. Is Radio Southland. It's 4 o'clock.
2: Hi everyone, I'm Nick and I'm the host of Nightlife at Radio Southland, where me and my co-hosts talk about the weird, wild and wonderful